saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sejahtera.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
2: Dari tadi, rewel, minta apa terus nih? Padahal, aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
4: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
3: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
5: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
3: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
4: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
6: Stay tuned.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
2: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
1: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
2: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
1: Memangnya harus banget sarapan ya?
2: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi. Tuned.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibuke gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu. Ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis

0: ayo podo dirungokke radio suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Sugeng siang tepangaken kulo sastra nyun sewu
2: ya ilah rasane pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
1: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangnya sama telu FM.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
2: Ya ilah, sehari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Suara Madiun 93 FM. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan Erdjar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: BBL Radio
1: Suramadion.
2: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
3: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
2: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
3: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
4: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
1: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: The smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Suara Madiun 93 FM.
2: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
3: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel, entah apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
5: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan R. Dijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Tolong! Tolong! Aku dicakok!
3: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Stesen.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang, anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
4: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
3: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
4: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
4: Ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
3: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart. Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Bila jalah Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
5: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
6: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
5: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
6: Aduh, maaf. Gimana ini?
5: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
6: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
5: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
7: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
6: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
5: Wah, aku baru tahu sih.
7: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Oh, alah, Mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
5: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
6: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan Erdijer menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
0: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: 89 FM.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
2: Itu ki, lara atus kok ora dipateni kerane. Ojo beres banyu to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

0: jadilah penghemat air.
1: Now you are listening 93 FM.

0: alah, piye kayak ngene iki. Tak jawab kabeh tidake.
1: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
0: Wes, nek-neki aman tenan.
2: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Le.
2: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
3: Iya le, motorku anyar. Jadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
2: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut mah.
4: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km/jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
3: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan R. Dijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Karo ngerokok. Hei, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek, noe.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
5: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
2: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
0: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Suara Madiun 923 FM.
1: Duh, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Enggih, Bu.
1: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
6: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
7: Hah? Apa-apa?
6: Beli jajan sama minum.
8: Selamat datang, selamat berbelanja.
6: Bran, ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
7: Maruk.
6: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
7: Oke deh.
8: Bawa tas belanja nggak, Kak?
6: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
8: Totalnya 100.000 ya.
7: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
6: Belanja senang, bumi tenang.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sopir.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Selamat sore, Mbak.
5: Selamat sore, Pak.
4: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
5: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
4: Kalau kain batik khas Madiun?
5: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
4: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
6: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
4: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
5: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
4: Nomor HP Mbak berapa ya?
7: Now you are listening 93 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat? Dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93FM Radio Suara Madiun.
2: Lala Popi hanya di Radio Suara Madiun.
3: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
4: Lah kok penak juragan?
3: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
5: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
6: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi peduli, ekonomi bangkit.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
2: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak?
1: Enggak, Bu, enggak.
3: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
4: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
1: Botol minuman Iman, Wi.
3: Kerupuk si Anto tuh.
4: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
1: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
3: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
4: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
1: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
3: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
4: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Maaf, Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
8: The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: ayo padha dirungokke radio suara Madiun sing gelombangé 93 FM.
1: Le, kuwi mau sing numpak montor buwan to anakmu to?
2: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak montor. Jian, aku dadi wong tuane Bu Angga, Mbah. Cilik-cilik iso numpak montor.
1: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak montor, Mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM. Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
1: Kupingmu ki?
2: Marai kaget aku lele.
4: Niki lho Mbah, nembe jajal knalpot brong.
1: Knalpot brong?
3: Tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki kenal potmu brong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegitan gane.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan R. Dijer menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: motor karo ngerokok. Hei patenono patenono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nang meripat iki. Nek bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu mbak, lapo sih sensi. Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek no ya.
2: Iya iya, sepuran sing akeh mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
0: Untung jales buruk.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi Pak, bukain dong.
2: Sabar Neng, ini mau dibukain.
1: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
2: Yaelah, kemana aja Mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
1: Hah, masa sih Pak?
2: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
1: Kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
2: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto Bapak tutup.
1: Ya, saya kan pulang kerja malam Pak, gimana dong?
2: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
1: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih Pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
2: Nah gitu dong, by the best tuh.
3: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan R. Dijer menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop, Pak, stop. Stop,
1: kebakaran, Pak.
2: Stop,
1: kebakaran.
2: Stop, stop, stop, Pak.
1: Iya.
2: Sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
0: Stay tuned.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan R. Dijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Kilo badala. Kilo badala.
0: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Ayo dek, berangkat.
3: Mau kemana toh Jeng, kok buru-buru amat?
2: Loh, Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu.
2: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi sasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
3: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
2: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: RBBL Radio Suramadu.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki sing maju.
3: Loh aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Kamu tahu gak? Hipertensi bisa datang tanpa gejala. Hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi. Biasanya di atas 140/90. Saat pembuluh darah menyempit, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. Penyebabnya bisa dari pola hidup, seperti makanan tinggi garam, stres, dan kurang olahraga. Faktor risiko lainnya termasuk usia, berat badan berlebih, merokok, dan riwayat keluarga. Hipertensi bisa merusak jantung dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Bahkan bisa menyebabkan stroke yang berbahaya. Ginjal juga bisa terdampak dan mengalami kerusakan. Mulai sekarang, jaga pola makan, rutin olahraga, dan kelola stres dengan baik. Yuk, cek tekanan darahmu sekarang. Jangan tunggu sampai terlambat.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: The best music every time.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya 28 September 1947 hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Ya gigi jane piye ya? Masak klambine abang. Ngisoraniku ning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
2: Ayo ndok, tak ajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo podo dirungokke radio suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya, bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2.045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1.636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Kula nuwun. Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5 O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
4: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
3: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
4: Aduh, maaf. Gimana ini?
3: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
4: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
5: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
4: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
3: Wah, aku baru tahu sih.
1: Petugas aman, lingkungan nyaman.
6: The best music every time, every day.

the Taylor Gang. Are these good guys?

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 28 September? Beberapa di antaranya adalah 28 September 1917, bendera Thailand diresmikan. Bendera Thailand yang memiliki makna bendera tiga warna merupakan bendera berdesain lima jalur yang mendatar secara berurutan, yakni warna merah, putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah, putih, biru secara berurutan melambangkan negara, agama, dan raja yang merupakan semboyan tidak resmi negara Thailand. Hingga pada akhirnya bendera ini diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Selanjutnya, 28 September 1947, hari kelahiran Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan lahir di Simargala, Hutanamora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara. Saat ini, ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, 1950 dan 1966, Indonesia bergabung sebagai anggota PBB untuk pertama dan kedua kali. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan tetapi, pada 1961, Indonesia memutuskan untuk keluar sebagai anggota PBB dikarenakan rasa kecewa Presiden Soekarno atas rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia. Soekarno pun secara resmi mengumumkan Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun pada era Presiden Soeharto, tepat di tanggal yang sama, yaitu 28 September 1966, diumumkan bahwa Indonesia bergabung ke PBB untuk kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan kerjasama dengan PBB. Selanjutnya, 28 September 1997, Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 digelar di Sirkuit Sentul. Grand Prix Sepeda Motor Indonesia 1997 adalah seri ke-14 dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1997 di Sirkuit Sentul. Saat itu, beberapa pembalap dengan nama besar turun untuk bertarung di Sirkuit Sentul seperti Mick Doohan hingga Sete Gibernau. Selanjutnya, 28 September 2018, gempa magnitudo 7,4 guncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Berdasarkan data BNPB bahwa korban yang meninggal mencapai 2045 orang, didapati paling banyak ada di Palu sebesar 1636 orang dan disusul daerah Sigi, kemudian daerah Parigi. Sementara itu, korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi berada di luar Sulawesi.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 89.9 FM.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.